Karta prakhanir bhavanir ver Akal murat ajuni saipang prasad jap Ad sach jugad sach Happy sach nanak hosi pi sach